ngomong. Ina mau tu haji aku tu. Tuhan yang mama aku tingkai ni. Dia oya aku ni ni sih aku sama. Efis aku sama sih sih sih sih ayah aku. Wajib nak aku